Sana pun asam raya kita kamu takkan sama ngawar seri mantang turi punan ke bos yang bersekat pemilik yang kamu yang apa aku di dia mengatukan enggak. Sabi kongani orang aldau jos bagon ke bos.